0: kuma ba bolo muso bolo wasa ka se ka sigi kunafunu ka muso ma mu famu walma na soro nyingali do bu bolo aw kana to kumpa la tukuni aw ba fe ka talike babu mununani oluye aw janye babu ni aw ninkam babu ye nube talike muso ya ani politiki ko ni ko werola aw se ka aw ka hatli na usama anga ne ga juru sira 00221 76 644 12 79 kan
1: Bintu Sise.
2: Sisan amena kakene nyin kunche ni lamini lame jimukanye babu senfe uye nyefolike auye chogodi uwaseka umaben mi wahat ni wahatila wala saka seka uka samia nyuma soro ni jabiu abu soro baba watara kanyi jimukanye nkono obedan sigi anka kuna funidi kene nyifam flanana Sheikh Bamba Diop de tege tumbe negejuru la aukamben sini nyi wahatikelena
0: Anka lamini lame
2: Baba Watara
3: Fienbao, Sanjibao, Funtenimbao, Foratarase Dukolo Tigatigalima, Nunye Wati Yelema Tamasien Damadoye, Ame Samia Watila, Manden Jamana Ukono, Wati Yelema Inte Djem Barabolo Fosito, Senekelao Sembe Ola, Samia Watila, Senekelao Peseka Fere Jumeneta, Wasaka Kisi, Wati Yelema Mantoroma, Walima Kachamambo Akololola, Wasa Ubese Kuka, Senefeon Tonobo Samia Kuncha Wati, Erefi Lamebara Ulamini Lame Jamukan, Kanumbawani Yantuma, Awa Audanse, Anga Bi Jamukan Babu. Be Senegalaw de kan o seratike yere la amina kuma di Senegala fla de manga jamuka in kono u ka kuma nye u kele meka fere juma une bla 5 an wasa ka wakati yelema nye korotike ni u ka senefew mese ka unafa togo mina mwa wole lenfolo alebe bo mali jamana la ama koita Senegala do sofara mara kono kren kren yala mwa wole lenflana aleye Mustafa Watraye kabo Burkina jamana kono jamuka in kumeche ni ndoko kun hakili la nyumaye au ninche wa au danse Aw danse kokura aw munu sorolino RFI la aneni sondialembe aw la soro sanga ani wakati anka jamuka yemo wolelen folo bambolo nega juru la kaban ama koita de kodo kabo mali jamana la ama koita ini yantuma
4: amba watara
3: yanga wole jabi RFI san fe ami fola ko sebe ininje
4: poli jaran
3: ama koita amado manden jamana do kono kab aw ka yoro la sofara akobetodi samia damne la walima abetodi
4: aywa amfana barkan anna soro ambi min be fi amma soro sangira depuis le 20 mai qu'on a insangi soro abina don don don don yoro ma jame

0: Aunikle, nega kanye tan flase la 600 en Ouagadougou, au kanye klen de Bay Conakry, au dans ces RFI manekan sans fait.
1: Zie koné.
0: Burkina Faso latke kura kanyesi kokan sanfe kalonma jamana de fonfe befe kataka karanke jamana kokan ikanka yamara de nyini 600 ni latke tala kunu ministru ka ladala nyoye sinfe obina famia soro osoni nyana minife droko sugu ya kura ubeka afanga basoro ni san laban kono ni oni de seka jatemne ni sebe kuma kondeye uye michari drogo keleli tola don krenkren ni seratigala bi jumado uko amesoro ka kene kunche ni kubdi mono Barawiye, Ametra Abidjan, ka Leila Mandé, ka Lasele, Lasoro, Samouka, 16e de finale, sera sur l'Ikan, Nio Sianko, Foloye, Kake. Audance kokura Burkina Faso 600 sans fait calendé monuba fait katra kalanke kokan okanka jagoya ka mraboka yamara soro sans fait calendé munuye bursi soro ali munu ba waribo uyerakun latgenye chelenu ubela jelenema li latgeta la sans fait kalanko ministri fe kuno mrabra jakuluka la dala nyoye sin fe jenaba baro mrabawiye mu nyefolike ni latgenka
2: Ezi Burkina Faso sanfe kalanko ministri ko latike nkunde ye ukase ka don sanfe kalande nunu betara min kalanko kan anifana kunye sinfon ma jamana makobe mina wala sa ukataka ukala hali sanfe kalande munu be bursi soro kaboko kan jamana do yorola ukakan ka Burkina Faso sanfe kalanko ministri ka yamaruya soro folo ministri nka fora ku ya korosi ko do betara kalana kokan nga ku be labanka ke lahala jugu de konoyi u ba fe ka dansigi ola kafara ukani latike bina ke fereye ka dobo seria sebetigu ka barako gele ala maraba okote ajima tiombiano miye sanfe kalanko ministri ye akoni latige nka kan ka labato sanfe kalando befe minu ba fe katra kalana kokan akoni mugomi ma o siratagama o bena seria sebe mi soro kokan Burkina Faso maraba otena o lakodongwa otena seka barake no ye no seria sebe nye Burkina Faso o dugukolo kan jamana dendo bulo latige nka kan sabula ko jamana ikono wafana kabina ke sabuye ka dansigi galontige bursula dobulo ni jamana yika kalambulo suganti akakamfana marabau ki tabarala akalanko note kuna fafusita lazi
0: eniche ni nyafali nuno mbela jelena sedao ka kriso yaka jabida kenekan la gine fangasina mamadu aliubaka la layako kan kriso inko jamana ye lagosili chama nyashi budel politikiton nyamuwa inka hake uma osaratige la ayala nyine kaka labla politike mwa yon kon jala kilendo kaye edoya ma kan nyashi jamana kontigima kasoye la fasali bawo ye sosoli sebelado sidao kriso nyakoro fanta kondeka nyafoli ukabo okonakri
3: farafina tomba sedeao kitibumba wabrala nyini kwa kaali ubala bonkoro kroni kasula umenke ni model politik to nyamodi ali ubale kama kasi kitibo nina kwa hakama bunyakana bala kasula blama kitibo nina